0: Purit kavanka vichar.
1: Avaryana java ekavar.
0: Jyotu pave sa balikar.
1: Tu sata salamat nirankar.
0: Variha tretande.
1: Pani toche uchuske.
0: Mutpaliti kaparahoe.
1: Desa punle ahotoe.
0: Variya mapapa kesang.
1: Utope na vekirang.
0: Puni papi akarnai.
1: Karka karna likle chaho.
0: Ape picha pe vikao.
1: Nanak hukme avo chaho.
0: Tirata tya datan.
1: Jeko pave tilkamana.
0: Sunye manye makitabao.
1: Antre Kata tiratamalanao
0: Sagun teremenae koe
1: Vingun kite paganahoe
0: Swasat pani varmao
1: Sata suharna sata manachao
0: Kavan sovela vat kavan kavanjit kavanavar
1: Kavanasuriti maho kavanajit ho aakar
0: Vilna paya pantachi hovelik puran
1: Avakatana paya kadia jilikan lekarana
0: Tite varna jogi jane rupma
1: Jakarta sirtika saje ape jarne soi.
0: Kiv karaka kiv salai, kivarne kiv jana.
1: Nanaka akarna sapako ake ekadu ekasyana.
0: Adha sai badinai, kita jaka hove.
1: Nanaka jeko apa jarne gayana sa agayana sohe, age gayana sohe.
0: Patala patala gasa gas.
1: Orka orka patake vedika hanaka vat.
0: Sehesatar kahanka teva asunka ekdat.
1: Leka hoi ta leke, leke hoi vanasa.
0: Nanaka vada akie ape jane ap.
1: Salahi salahi iti swatna paya.
0: Nadariya vipave samanna janiye.
1: Samanda sa sudatana, kira sati maladana.
0: Kiri tunna hovani, jitismano na visare.
1: Antana sifti kena na anta.
0: Antana karne te na ant.
1: Antana vekarna surna na anta.
0: Antana jape kya manman.
1: Antana jape kita akara.
0: Antana jape paravar.
1: Antakaran kete

satsange namarange manalori dabhaya hariteka darshan echa puni kola sambuha sabatade dina sarana ananda anadina simaranta nanaka.